0: mana?
1: Dari bang. Kita kira merah kiskre. Kita kira merah kiskre. Pasal maliar di bawahari main.
0: Wah, dersa.